ana siya. Yana kan tau kan tau kan ana siya. Beno kono gaya dia ampai ana siya. Mwake faya shudun dia ampai ana siya. Nana ke shokon te tau ke faya ampai ana siya. Faya no. Galata nasa cho atai kuton isai ni ana faya. Amar tanah aku tak tahu yang anak putus saya ini fair. Mengisi lo enggak ada? Ya, mengisi lah ini orang mata. Pokok muka arai. Mengisi tak boleh tak? Bayar apa mengisi? Pokok enggak ada. Aiy, bunga anak kisima, pula anak kisima. Amin anak kau ima, ini memang enggak ada. Anak faya, rana kamu, ingin kerana kamu, bobo tu orang gelap terdesak, kutu anak. Bobo. Amar tak kau desok kau tahu ni. Anak ini anak fayan. Bunga yang ada di barat anak kekay. Burana yang ada pentas bangun utuh kekay. Nana yang ada dia anak kekay. Nasa tak ingin ke barat anak. Nasa tak umat kisah anak. Kulat tak ingin bakulat dia anak kekay. Bakulat pulih don. Mungkin tak don.